Aduntu alunjur arjik sinang lake kanai singnarpi lapen arya sanghotumpen kilun ponalun alun alamte o pi rasinja po.

utang. Eyasan pajutang. Eseru biceng sang. Sonse mejilang te turunai ceng ni klang eci tompudang. Etuila sati jan dungjir pacar san turunai ceng ni klang.

Don Marley tum adun tu mate kijut sialunjer arju ponik senang karbi lunceto ang dengan longpen kijut sialunjer arju senang lake dancing teron lapen alang liri sang hotam pen kilun ponalun alun alam te hako ahot totang te arju senang alang litumpen kilun pon lamong solun.

be. Hala soa porahut la soa parok aricho, garbi la pen chomangatum be parke klemalong, kaita kachenek kaholodun. Ahut pen ahutke aprananta armud dundet titi. Labang soa lam jantari chota arjulonglo. La son si, arni si, thong apan, richo abang hukum pisi, bang soa parok, nong be apan, patidam toilo. Laso aparok richo ge hong kram adung chek suang long along chek sudo aphang anglum si kaita ameke jang jang laso alam thong abang chini pame thong ke inut nok be chot kali alang li ke phuju karle ason ta chepar jan thek lapen elong adim pen along ga prek adim kechon kangjar kapahelo thek abang phu lasi Parok richo ame kejang ahut, thong abang, puju, karle ason ceparjan si, joy joy pen, cek sudo aphang, ranpon lo. Lapen, adung an pale dam lo. Adung an gile pen, thong abang, ihut so apor munti ding lo. Thong abang koson si, kapati pomapu, ihut so kamunti esek parok richo abang, ame prangdak lo. Lason ahut, Thong abang parok richo akeng ihong wan pong amat isamwet nang kechon kangjar dak gilani adungan nang pale roklo. Laso kangjar ahut parok richo abang chek sudo aphang isamwet phupur si thong aphan nang jordun lo. Laso nang ke jordun ahut thong achubi phodun phri an lo. Akeng wan pong ajoyne Parok richo ke aphi thilot lo. Thong nok be jantapur aron pinpo ke mana joine chomang atum thong aphan aning ingsam se det lo. Arlo pen kelang selet aning ge jangje lapen apran karmut ji aphan si bidi kang lim matha det lo. Thong jantapur ron apinpo ke mana hot mai bong ge do kosari aricho indut anok be do. Hala so anok be kopli aroy bi hi i adung tirkimpo adim si kedo. Hala bang so tirkim anok be a ot lang nopik. Lapen amek lang nopik. Te bok te rai kedo atum apan kaita kachenek kaholo kapado ver ajok rad atum penang an akisung ponang lo. Hala so ahut je song giripo asupi nok sang. Arban jang beku RJ me pik lapen achang ding pik arnisi laso asopi amreng aroy langa chinglu ahut achu ijeng injui pet amat lang pondet bii mate amreng alang roy kitok along tirki machakri chakoratum langa ok ribom ahut laso achu jeng long lok lo Laso achu jeng pondet si tirki manok be aphan paklang nam det lo. Tirki manok be abang laso achu jeng thek lok pen komat achu jeng ma lapen konat si ke do ma pu achakri chakor atum aphan abang pi aphan pari dam toy lo. Achakri chakor atum amreng aroy amang anat dam si long jut along inut anim sopi. আর লং থাক আচু গা চেপা ক্রেং বম আহুত থেক দাম লং লগলো তিরকি মানক বে আচাকরি চাকর আতুম হালা সো আনিম সোপি আফান থেক লক পেন লা সো আনিম সোপি আচু জেং পো পু মাথাসি নেপ চেক লো লাপেন তিরকি মানক বে আলং আন পন্ডেট লো লাবাং সো আলাম জাং বেকু আপি আপো আতুম জানতারি চো আফান থানদাম দেট লো লাপেন Garbi pen choma nga khaya phan kachinek alam anta than pachini dam erlo. Laso alam karjulong pen jantari chota thong aphan hukum pisi tirki manok be aphan pathi dam toilo. Arnisi thong richo achakri chakor aphan chepon si tirki manok be aphan kapathi dam ji aphan dam lo. Sita alang long gidun an atum aphan ke tovar e bang an pasang et si alang li inut vet dam si tirki manok be aphan pathi dam lot lo lapen richo aphan ke paklang ji

0: BLLB amala ta ti ti he lo ti lo la ta angela so pe na phi bang ka sarpo bo sarpo han se council long se sakuri claim head assistant buru babu head assistant man lo la ta ti ti he ti lo ano nang ngeni li mu angela so phi bang ni lo ni lo angela so phi bang ngeni li mu non la bang mo chiklo lo ne chiklo yo ni bang dolang ne la so la ta sakuri ju po council long se claim non deputy secretary promotion non si deputy secretary clembo non ci credo ni la si dello mon la ritare po l'angelo so marge pare sopta jaha ke dipu dello jaha ke rong dello jaha ke nilini kareng po tum la tegon tum la tum manga hamren si du nilini tum manga hamino nge donka jaha ke dipu dello nge nilitum la jeng la tum aru peneli bang hong kram si dulu angel walam ke
1: nali biega ku ala lp school ang charli hotel nang tani jate kosan se school ki don kosan se ki charli ma
0: ka charli ne lage ni bang teng chulo thik de loge ra su ka charli dun mane school du nahi pucho na lo apre ga ta thik chilo mujhe la su ne li tu ngur bang esom bang la pulo ne li pai ne li putu me lu thik de te ma jo school du no ange bang ni ta saya tiki, nasi saya tiki bang. Saya ramu nangkok loh. Neli tu mana?
1: Nang lihat itu.
0: Oh,
1: hai tak baidun?
0: Hai bang, neli bang. Pon baidun jok loh. Akling tu jok pon neli panang tangan canong ibi.
1: Canong ibi.
0: Canong ibi nang tak. Canong ibi loh. Canong galan lah.
1: Lap kerot.
0: Oh, sudah dak lah. Pilma, pilma. Angsu ke thon dun, lang ke thon dun, pini chili ke thon dun. Chili pudun na pucho na hai banga bai ui bai ge bai ha kien gen ta la kling tum durui ma si hai banga bai dun ulong na ne ni li ma ge la kling tum ma tum si ke bai si ge ong
1: soke soke ro lai ge
0: soke soke ro lage chera tum ba kling bom lo la sut ke
1: morona giti
0: morona giti morona ge kom la ge nang ke klem nang pok lo nang na klem bom
1: bhe ga ku football pasu dun ni ma
0: football ma ne tum ke football ma se ave de
1: Ha
0: nepuyo le rui baba tesu ange bai tanga yogi ka tu la bang anu ke tir lap ke ange ning kan sek pen la nil tum penang na nil jua kling choro tum ta lo nil tum ta lang thunang thun lo bo la bang ke mane hem indat ji sita indap po la boli pum pha ange boli pum nam po ange nam nang da kampur kampur nang nam po Angela suruh bangai punya la leasing leasing leasing bol lah, la suruh leasing kemerita sulu, teke, kerja ni bang ni dek teke la bulu lah. Masih tu bangai patuh dunlong uye kecengku ke, tiada ni patuh dunlong lah, la tu, kelinga tu, opu bangai ni tu mang patuh dunlong lah, kan ni tu mudah ni bangai la leasing bol bangai lilo lah, aku bang long lo, patuh dunlong lo lah angge la bulu, anda akan boy teng lo lah. Pusat leci runang buat apa? Kita boyang sih, lalu kanda, dah pay nang rak pidat po, boleh punyang nang pinoi, boleh teh halo, cili nang fu pidat po, ini kalau sumar lah, nanti berapa tu je tu mancilang po, lah soksi taro pid po, cili si taro fu pid po, boleh teh halo pay si taro fu pay si taro ingkai pid po, so nama si ningkan pang ti meni pun mempar kayak long ni, lah punya kalau sud.
1: Biaya aku pipi ya kisah patuh ilah nali dom pool football lah.
0: Sejak sini ke football lo, then dahaga dige lah ni, rongga patuh do lah so tangguti patuh, then kantit kisah ni lang ke week, lang roy ke week, telong ke week, lah so lo.
1: Lang roy kya, kupu lo lang roy.
0: Lang roy ni lang pi lo, kar bilang pi.
1: Kar bilang pi.
0: Kar bilang pi mana no borpanil eh, kar bilang pi roy lo. Kacang lu, cing tiven, cing lok, sob dah lo, telong ke dia ke Charlie, jadak lo.
1: Ok, kenapa kan?
0: Ok, kiri ke Charlie, jadak lo.
1: Kosan lo kiri ke?
0: Ok, kiri ke ni, jadi macam saya ada bangke, arwah lo ngebangke, kaparhi. Kali tu lah, pula mah arhi cijeng ke to. Kali tu, ajo ke klam. Teng tompen.
1: Teng tompen.
0: Kacang gua ke, nona pihen ke, mental light dulu he. Mental light. Kita dua, ok dua mana suruh ke? Pen bad baki, ahut pen nala bu, anke bihai dua, pocar siar siar siar, khar saran dah ok dua, pot bi aku bi tipu tipu dua, ni tu malang, Hong Kram su pudu, sampura pudu, tarwisu dua, masih.

0: Puan la lom anta la sondo okering pen okering pen ari gitu ta dulu luda dulu along pe along kisi da silo la jo ke ke jo hayun chi chi di man ke la sondo la dom kupuluma dom patik peculiar piluma rural life lo karbi rural life
1: te hi dia long ruton dun manang
0: itu ruton dun
1: ruton
0: rural
1: life kupi dia lo ke long ya
0: tang itu nggak semet ke pencia dopi kunci pencia pen ogborok long oglang su lah anggu pen huda dak ke kupulu mala nuboy naru lah huda long long kunci rui ta long au penute pen la pilu ma seng lai long borka lo la santa lo pen huda dak ke na aroy op pinela boraliason ariason da langethi hu nang dunji ji ti la su kachi o hu la su long long
1: langroy long yande
0: langroy long jase map yoni tu nu long ke ong muchot ke la hiri lu pinuma boralido seketado seketado boralido
1: seguria
0: boido arido pena okeke do mpido udara ke la italo khajong lo khajong da du pena sumarang dong ke oktakpok pena ando oktakpok ngong u oktakling kecici do ornamental la mebi la hita lung long tengrado
1: tengrado
0: oktu ngitu ngut ke non ke udar le do pina itu ngut ke pabuta pabuman da long long ke pabuta arunda ni ke era ba okomia beni pula roja pabu ke uti mucho do la hita ngitu ngut ke do
1: sikar daming wanale
0: ini tu dulu lah, ini semua juga lah. Ini kan setan, ni li tum bika itu nanti dulu. Okrung pu isi duduk, rong isi pen, elong bak sikar kita. Lan pon po, ini po puna lan nang beng po, habu penang hung po. Hili pon bang pon po, batili pon bang pon po, kongkang pon bang pon po. Langsung dulu lah, betul ini tu.
1: Nali aku pilih apa lagi?
0: Ni batili lah, langsung
1: batili. Thai ya,
0: Thai mangge, do Thai rangkap lagi. Ni tu mangge nampi orang, long lebar ke lah, suruh ke. Hei, korang ceruk lagi, bo. Penang ni tu pen pakling, cocok tim, cocok tu mangsi pipi le. Amala, pihon ke ni lagi di fuang juga, long tu long lebar lor. Suruh betah ini tu, tu long lor.
1: Nali Thai apa lor?
0: Oh, Thai abdun dun.
1: Thai ke apa lagi ni? Arimun, pipa pipa si, ote dede.
0: Oh, lah su. Kerja di lipu bangga cipu ke lah, hong hong ni jadi lipu lah. Imun yang pe, imun ding lah hong ni ben. Wung unen kibu unu cok. Siru dek, lah penari teng teng, buat luar tu lah. Hei kebangga ling lo, mana ke ingkap cok tado, mana ke kibung tado, lah sana.
1: Nali di puang dek aku dah si kido si kisar ling lo.
0: Bang ni litung, ala ni liga kling bang, lah su. Forest Department along si LDA Klembong something ba amar quarter long untuk dak council koloni le council koloni bubong dak la non ke ward number 3 bon la ward number 3 bon rokom dak si quarter do 45 teman kondo me ho quarter number ho dak si do manduki mi pu dak si do dak nge dak pen si school ke dundu la puyo nampar ke apian ke lah tu ni dilo, macam hand cedur rep lo, angin ni dilo kedap benta kau nak se truk sekarang sirkep angin ni dilo kedap buat iwang tujuh lo ke hostel lo kau lo ke.
1: Oh. Angin ni yang siya kalau ini tu harus longi bong lo, alang li nang tanik lo, alang li kalau mau antar dolang, angdeng isi bangil ansi kang tanik lo, putar ini tu jutan ikhlona.
2: Lapana porna hitum lamet po hangmiji hansipen jihuchiput pon aprang si angdeng arjulang tanglo. Jihuchiput pon abang Ojoy Kumar Bora. Lapana porna hitum jihuchiput alam jiralong pen hangmiji hansi lapen Ojoy Kumar Bora angbong arjulang tanglo. Putho dadun tulun banang deng along pen. Lunji rajik senang ki lunji. Tenjing ingti alun alanti langbuku alang.

Piniga porcho ikan rala siakas pani gua hati maha bahu karbing teng penala pansi kang toniklo. Penable putara porating pencetong tuiklo nang dume thakme kurbang tu.

0: Franci radio karjuara da anabhans tame nilhin pen suri suri ningkang samakardom pajreglu pini chihut cheput ponji lake inorabang phu angtan ke do akar biatom phan mate hong gacharli dam lapen ke kapre kapre ka sai ka chongda dam abang phu abang phi tum phan komentune ki kisung ke phu kachetong la pasanda do lase halaswarni alangli ke kerabdun verabang phu kedam tang anarni stam alangli ke rabdun piklo la pasansi thekponlong lase pini ke alangli pere chingki che thanpon lo nang alangli men lake stelen tiso po alangli stame kachapha teng pen nondak akaswani dipu sai hem studio lo microphone a thing no sidolo lase ake hai nangli phan akaswani dipu hin pen laben ke radio kar jo arado ane hin ben stame suri suri ning kang samakardom nang paje riglo
1: kardom
0: tente ake hai elitum pini jihot che put mate chingki che thanpon ji athe pi ke mahajong se tame nili thanpon lo lasi aprangsi nangli phan kacharju ponji ke lapula ke hai nangli labang so sai kupi mate koson kamatha pensi kapang cheng pon lo ke hai nangli radio kar jara da phan than pachini pon ekjima
1: aprangsi nili phan labang so por kemi nili phan ki pi pot nangli tum tada difu radio center along nanga cho phapen pot nangli tum phan ninga klong pen ningkang samakadom pajelo nili men lake stalentiso nili rong men lake rong koroi rong rupat nili mahang theka dem lo lake the pen ke nili education ke charli lake dogmuka si charli la the pen ke adak pen nili puthot 2007 anin kan nili hala sohot ke kebon kanker ke dekok penajok la pen ke ke charli at the view indefinite bond dang ka dowe penajok penang la nili tum charli rapet a group tum lobjon si hem pen angtan mate karbyang lo penang tan ka chong dab ni ban si penang tum chepeng la ching wail la la masi hala sohot nili phantame nang potom nang than da hadak changda de longte isan mai sanawar side ji apena kemesen war side la la ya amasi nili tame hala sohot kamat ha ja kong ngawela apen bang nang pulok ling sini nili tame changda den da aso amasi hala dak changda den pen prangsi a ground level a kam si chuklam den la apen ke masoda pen ke cheplang pe la kam ke la hopusi hadak

0: aku cepat organ tu lah. Lepen ke Bangalore kerbi society pun. Ada apa bangka ni lisi. Aku mai cajap pun tu lah. Mana ni lisi lah soal grup belang. Nanti lah BKS ni lisi aku lead pun tu lah. Jap pun tu lah. Lepen ke ala dah. Penangan North East. Angkang tribal atom anke angkling sinang dulu. Lepen ke cerapa ciri positame joy ke joy. Thang ake bengang ke panai pin pen cing hon lo. Lepen le tum la during lockdown esek bangke sang han ke tu bang matanan ni lah. Masih ni le tum sanbat trust aksai patra. Lepen ke kaprek kaprek a trust pen tame family pack mana unlimited ration bangke ni le tum. Acu beauty dulang lah lepen ciron lang lah cebak lang lah. Lepen la dordi pusi ni le tum. Non mangke kedam nang puang deng lo posi job tu abe dulu. Jangan terlalu hebat lah. Pernah pot hendak pen semi train. Aku joy pen train hendak nang toilet. Kum cleaner camp. Jadi aku joy kicu kicu train along kicu kicu kedua. Besi tami halas sot nang cie toilet long lah. Lepen ke. Alah hem ke wangi tu mampan si tami nang toilet long lah. Aku joy.
1: Tang dek hem hejong pen nang li tan pon lah. Nang li ke Bangalore Gas Society long si cepat ok dun lah. Mata hendak si nang li ke size si tami cerap dun lah pun. Asin nang li kidu kisung ke po tum ke Bangalore long ke do akar bi tum. Kisung antong nang li rabdun chot ma mate kapre kapre ka long ri long kisung ke photum phansame nang li rabdun lo kha nang li than pachini ek jima
0: la banke yori si banke ni li only Bangalore arong su pnc hala so chini chot la pena phi banke karbiang long penang tan ka chong da da ma karbi ra tum kapre kapre ka long ri jong the pic not only Bangalore Karnataka along ri pula pula da chok lo la Karnataka state along tame thi pic lang ko district do pic la da district long tin tame mit angar bi akha tum ka ma chong da pen ki do tum do la pen hala tum ki du ki sum yu sinali tum ta social media lo te thaklam po in do so da na kharo so along le security kam si juklem do lo ha gwal rai an ada ajo security kam juklem do lo ajo chier along ini lo ama Amek yang pin, turun itu lah. Silat. Ini letum si, ha, anak kalau tamen letum si dampen adat budi kita tengah bangar pom hem nang palilang lah. Jauh lepo. Lepen ke non head jong lang, aci klo putapu un elang. Nili adat budi ke NP dam roini nasi dolang. Lagi kanci puram district Tamil Nadu lah. Kalau daksi tamen lapsan lah, metangkar biak hai kamu cong dampen. Ciklon phone, ciklon truck nede lah. Tetapi elang lisi tamen awal lawak esu dokok pen jok. Metangkar biak hai pukai abe pin ada ke lapen asam atau semar pulak ke pulang tegali. Bihari atum saya. Latum anglum sila so bangke suren pula men suren killing bisuna cari aliasor alang li appear the akeso ak keso jur bena jo alang li kam jo klem donane roini ne do posipu aldar ma jithan na tenge amasi alang li tame keso ke lang bang bedala ya amasi ala rumlong masi chwa joila kiti dang bang ar pum ke nam ye phan pai po puge bela apai la pena bela pesar tum ga do benang chuning ri la nili la so hot nili methang tame saido tame alang li tum na chuning ri la pen ke alang tum labang so adat budi kiti tang bang arpu mo phan formalities blok claim ni hala da science tame nam claim dam tha po lam nang chuning ri pen jok nilis tame dam pila nilichi ni pina dim pen ke kai lage dam pali seta nili alang tum phan pana risks and pidam lo da ko hati pen jersey connecting flight si don lo da pen bangalore pen sia chennai chennai pen sia kanchipuram dam lo hada ke le dam ngang samsi le dam lo la pen ke hada ke fr pidam pen la ka do welam ka do formalities patang si next day abang ke nili formalities akam tem petang si mian pilam long lah lepen ke apa ya tum setamian ni sampik lah abang ke hadi kita ngabang bangar pumbang cewanan tu lah abang ke ada kelang don mang tawe lepen ke labang so ada budi ke wanji apaan acak kong hemasor abe nili pan ke dam ke bang anta alang litum acar so along lake hadi acu berti lah so along lake kecu jor si nili pan ke dam ke bang koros nami pidan jo lepan ke duka kisung alang itu si nili labang so alam pen nili asap so cithanu nyi bangela pula hadi metangkar biakha itu makahe logo cong dada matum si tame inodwet ke dudun dada siyaki me. Tema kecerabu ciri kedua kesung hod. Men akisung yong siwang lo putang te. Kecerabu ji apaan hadi hem birta na apa le bangan tawe. Nipo anlo li li haladak kelidun.
1: Mesen lo kaya nali tanpa cini pontu po. Tang te kaya buto nali pan nili jorjudun gang tung kelapulo. Mejong pen nang li la kisung ke po tumpan kerabdun. Lasi labang so kerabdun hod ke nang li kosong si birta kirib dun dun lo. Mate nang li pan kosong si birta nang kelo nang po kaya nang li tanpa cini ikjima.
0: Oh, alam bang kelapulo during la lockdown hod pina anakar biar rata umpahan nili cirap ceritan lo lapen ke halas hod pensi nili pahana bang lake outsider amunit mana hong sikit do pot lake mithangar biar khaya tumpahan kecing hon pika bang kar biar long east west dimasa kar biar rata minang cini lo lapen ke laso joy ni isi aningit hit ke do si nili pahan social media long nili rumbor bang ke kita nili cipi dun Aki dua kisung, metangkar biakai angbong. Aki dua kisung hong kecong dadam pen. Kupin aki sung cetong lok lo tangte. Nili panang biar datam eh. Ketika nam bidi sore pen nilang cirap donji. Hal dak pensi alang letum la soal link. Mati la soal kontak elong pensi nili pan.

non nang le tum mongol singro pen kilon arjuk long tang lo adon thu chondro kanto terang pen kilon arjuk sinang alon lam thelake apor dambom labang solon kabonda bang chondro kanto terang to tangte arjuk sinang labang solon